0: Ni au dhuwa karakobo na nomu nise rao mevakanyo ni kalonganga. Sa sivinu tolu ena tini kawalu na miniti. Na wale vuna nomu nise ma pina katiu maina londa ngono waruta ki ngono lubi viti. Maina tolu ina tini karuna kaloka ni vya kavi ni vakarumbuka. Enda waka vini pina kataka na kalo ni rao ni ndame virungo zinto mtani lambia uliva. Ni PMN Fiji pamana viti. Ena ya kavi ni kuwa da waka vini pina kataka tiku na mbula vinaka. E vakalunga taka tiku vikenda na the Kalole Wachawa and I Kavnikua Kavibaka Rumbuka, Nikatin Kavani singing Vulo Cosita, Ronondol Rosan Vulcano, Kanimaru Telangani, Umaru Takawa Libna Turanakang, Turani Taltala, and my Viva Kanitikuakalo Nekavniko, Sandin de Sarangay Rontal and the Mondra, and Nanda Stesenis, and a Bioli will live in PMN Fiji, and I Kavniko, Maru Taka, Nivaka Yutako Choir, and my Vakalonga Tekikenda, and a Vosnikalo, and I Kavnikua. Nital Talangase, ni South Auckland Fijian Assembly of God, ni Taltala Ironi Dau Rambo. Taltala ni Vulmaleka.
1: Ni Mbulvinaka Namai, ni Mbulvinaka na Turanga Marama, na Darbona Walewa, Kimitanga Rwani, na Lubeviti, ni Varong Timumai, na Kevin Singh, ni Varong Buka Vinaka Ndendai. Nekitini Turani Singh, ni Vulgo Kosita, Satos, Saltio Watotolo Nangona. Kila ni sabung kita ngai bi kemuni saat ini yang tengai berong itu domo. Kami di bina balik untuk itu umur umur bina ketika na nonton doni bi ngerabi na nonton balik walisi. Karena ni dah wis mati tali na Kevin Singh bina kendendai. Ya, mubah modal tiki orang apa kalau kalau sumber bi kemuni sa rele mulai ramai karena nonton mungo. Ya, sa visa nengona. Li untuk dapat tinggal di tar telepon ini kuasa lakukan na Zoom meeting. Eh, orang turang ni beritu mai telu na koronavirus. Usaha na wale unyu sa mai tiko gua otiroa sa ramai sulit tiko na itu kini bunuh bina kongo menda mai tiko kina. Tiko kina bukan kali kan itu as tiko na bingkrangi. Roko yung anak lo ni Roni pangatag tigo na nontang bula. Diyo tigo ni Roma na yan na nontang biya pangatatig na tigo. Yan na ngunin ng buli tigo ng buha. Yan na ibang matalagalag nga ni nung bula. Sama yun hindi tigo pa ng buli ni Islandi. Yes, pinakatigo nga na nontang vitartara. Abago isipin na nontang vitartara tigo yan na Enam nonda bingkarai buat ikan nonda kelumbula. Ambil tinggal ni nombor saya pada kalau buat ikan dan nanti kini perlu tamu me nonda tiko kan dan gaya buat situ kina. Dan tu bosu mandi nama su. Mendoro mandi nonda masu. Kima misa apa kau beli binaka buat ibu sarah bikin menicu apa nanti me kalau binaka. Enak kau ini singan dendai. Niro ni kima misa mana lubi biti. Ena salah ni bintar tarungo. Walau sih mungkin memilih wasita karena nomor di binaka tu mana, ambil ni kita harus tiga nabiing kerabi, kalau tu nabiing kerabi tu kita na merama, nanti nabiing kerabi na salika kamu rujungko. Bina walau pun nanti tertumbul, bina walau pun nak kira roni suri nangun, nanti mungkin memilih wasita biar orang di dalam lebih binti, misalnya orang ni memilih bi kemuni yang single wendin dai, nanti bukak kimi, ibu botak mata yang nomor di bosat. Enam ribu kini kalau ni arut tambu yang nombul nombi temata, nombi nelayan-layangi, nombi nanti diare, nombi narkobi, nombi nanti kai, mami masuk nombi nede cisu, nombi mami turang abinaka, nombi mami buning bulan di naloroma, enduanduanga, emeni. Sabinaka na tiki ni bolot tambu ngau, bangun tiki na mami mami bivu seki nede kian dan dona tiki ni bolot tambu kila ni sa rongoli bivu kian ta. Enam bos setiap ngani tempat ini kalau pola enam non rambula naik periuk enam kena wasit tini tiga net terus bulu kawalu me tapi net tiga net terus bulu kelio ni mui tiba na wasit ni walongo kait tu bangga bikin ni bulu tambu ia enam bulan na tempat yang London dunia na bangam bota ia kebaka sa suka tali enam seng ni bina kait tu ane longgu ia kau ikan dah enam seng ni Wakata kira er sukatale ni kina rusa. Enta sabakata kira nga er sabakang buti tiko miyong bulan na yalo. Ena abos ni kalo nanuma me miyanda nabiwasi tiyo kina and the Kevin Singan in Dai Sa Nguna, Tali Sara ni Vingarabi and Adagavaki ni Klo, and Nguan in the Muliti Kinongo, Peki Mami, Nasa Vingarabi Tigumai and Adagavaka ni Garabi Klo, Kimemironi Vaki Latigo Sa, and those are Nangon and Molimboli, and the Sa and Dunumakatigo Kinan, Dunumakatigo. Bolembole e lakomen vingo ni sala ibunga kando tiko nangon ni sala bimbi ki mami sa vaki la tiko sa iku ane kiana sabaka me boli sa tiko wale vuna boli ni vokambota na kalu sa lebu nangon ni sala wese kina na wose ni kalu sa tuna teknoloji nangon ngo sa lebu na kiana vi wose ni sindundui kasawarin roti na nadakaw na dagadagan ni Klo. Iya, dagan na kanta po kami dibina kina na tamat garawa na Klo na nota Klo ko chowa balet ninda kila ozei ukoya. Kavi kena ni voltambu ni Klo ndang garawa Klo yalo kakay kina na turang o chisu ba na maramin samaria ni sayalo na Klo irarlutu ba merlutu ba gayalo kabagay hindi na. Enta sambuli tukun dona ngonongo turangkin merama turun ngono nelewa bukan bote ni ngono bimbi beki anda mendana bukan ti takat tukun dona sambuli ni bukan bote la kru napa kasama ni iurutang ngono bukan bote ubi wasi sertikun dona bukan bimbi yang naisong kusong lutu bingkar beki na yang dia bakai ukalandi baleta serangan na kai tu kuni bikin nani bolotan bu ni ngonga na kai na bulet tu ko en taun ta kuni no de ngulung bulu bagan ndua faith will continue to live on mato sawi ti borom bu ka pakong bu ka sar ti kondan lu tin wim bulu ai ka ga mata ta bikin nani bolotan bu ni sabang no na kai kitanga do na ngon no da su bu do na ngon na en da na loga ni kina kini mal mbali Our start point in life and our end points are fully defined and nobody has any control and control over it. And I can imbalimbalia. Na non da mbula na tamata tembiani, non da hato mendele ni buruburongo, ke non da listeleni, turanga se marama buti neo, se ndrabunrabua, bagay tutu, zapanga. Na set points are sa set tagoji na kalu. But, tukunibika nene waltambu, na non ram vakadengu na tamata yalondundolu, se non ram vakadengu ene buruburongo na tamata ngarabina kana kalu, e kare kitai kena mati ni kalu. Kari kita kocoba. Kongo yang bimbi kena bikin dan na lebih biti yang dah mulai tiga nangun yang murungo. Mendan di kapal taleman dah kari kita taleman dah nonon dan mulai ni bukan membuat anak lu. Bertemu dengan anak kasam boleh satu boleh menangun yang dindai. Entah vital lota karena kena sa tumbuh nabi matanggali bukan membuat eso. Entah sa vital lota karena nabi matanggali tugu tugu salah kau tiga yang dindai. Bukan membuat anak bukan yang bos kini nunggu anak lu. Ena musi pole birne priu e kan bimbi me nda kila ni nda vita lota kana bukan bota nda vita lota ka indo nambula indo nambula e non rambula baka tamba kindu na tamata tambia ni rabaka toka imar tamata yalo ndundono e kan bimbi sarabiki andana vioka nyungo a vira nando bulida ni voltambu era kila na bulu bosa tiukine na kevende ndai na ibola vira na ipriu ngo ndo ni ibola vira na tiuto manda Tersangka mewuki merupakan bota bakar Kristo. Wira kabole wira ni bolongo arambula main dona bakar ni bukan bota ni bingkara ni wala kelo. Kata kila tiko kian dana wuli dana ni voltamu. Arambula mai ene bele lagi makawa sena non redong karaba na kelo. Ene bakar ni bingkara ni makawa. Ya ersangka mai zingko mana turang o cisu ene bola ni lotu bau. Ena bola beri no ipriu. Na kena wosan bimbi apa kata ikina na wosan gua bina kata ke se uisi bina ke keyword juga se wosan apa kaya ngata ke me apa kaya mata kata kana iwala me priu apa kata ikina na wosan kena wosan gua apa pertanyaan gua better Christ better sacrifice Christ was a better prophet he was better than the angels Christ was the best sacrifice and gua nakai me apa kaya mata kata ke ni iwala gua Jadi bagai kita kebiru mai periu, nonon rambita mai irne ciu karsa mai lutu pak Kristo, nonon rambita mai nai bagaran ibengar red makawa mer mai dingko micisu menonra kalau en apa kan boten ingeng gay wow batakina kalau they are getting into something better. Kongo e mbimbi kine biki anda na lubi biti anda lutu pa karisto iti kuna monongo. Menda kakwa ni kui se rawai baka rawarau ene bi matangali baka wuli e lagu tu nongo ni kwa mbalita na klo. Sa sulio ro me biki sa sulio iti me biki anda e na i sorro bi nakandu ndua. E kabi kende ni wantambu ni nyokwe na nondra na i sorro ni non dei bola bola da wosi bin dondua na kai sengi ni pokai thor rawa na ndrani mon mon ngarndo baka thambu soro ki no rvingar rag mai wala kalu ya na kini bola bola ni vingar rag makawa samai boga thor na turang ko chisu go na kai nda maru ki na nda baka bini bina ki na na ve na na na na kau tamata tambu ya ni na ve se buru buru da nga ninda saking gom na turang ko chisu Kristo. And the saving gomotiku kina na suli suli tale I wusi bindundua mo ibana kalu kuchova ne ro kini wiki na menda mbula taka na mbula na boka mbula ni boka mbota ka boka ro te kende ni kena tamundu ba ro te kende kena na nonda kalu ko na baka sa mo mbimbi ni nda vita no taka na boka mbota kira ni lebu na kena I baka dewa nda reza mata tatal tungana kena kini boka boka dewa ya baka madal taki. Yeah, na kambimbi tigo na baka samugo ni when we talk about faith, in the bitter lotaka na baka mbuta, in the bitter lotaka in dona mbura. The righteous, my righteous one said live by faith. Obore tal chiko na nungu ikwala tambu, na baka baka biti, baka indrawa ndrawa, baka lila, bata baka generalize taka tunga, tuna bango biki anda na wasi tin, tili tin kawadu, iya en na mbula na tamate ala dondonu, en na baka mbuta. Ia nak kira baga pertanya matata, very specific. Tukar baga bikin dan ibu tamu nak kira baga pertanya. But my righteous one, we live by faith. Kita mana baga samu gua ambalat, mana baga samu gua ni aldudur. Tukar bikin dan ibu tamu. Entah tamat ibu orang orang tak kira lah tamat tembuan. Sin dulu tamat ya tamat ibu orang orang dudur. We all sinners fall short of the glory of God. However, God has done the necessary thing or the things that need to be done. Say kwa na na sulema na lubi na kuchisu. Me me mati na kubira time me nonda I sorondonu me ro nita boka toka itinoki anda me anda tamata ndundonu ya na mati ni kalu. Amen. Unita ka ni sama tata ave keda tukune viki anda ni kuru ni korni dana kena wase lima tikini rosu ulukandua. Ni sulema na turanga na kalu kuchoba na lubi na kasiang nindo na nani bola bola da me me mati na kubel tay meron nito po kato kyo kyan na menta tomata bola bola dundun si tomata yaro dundun yan na buna imbindi kina na kini baba kan jawa ka pertanya ito kuna baka mata tabi kyan na my righteous one o kyan na enda sa mo dundun yan na buku Jesus Kristo na nado turang na nindi baka bulang ko dali tuku tuku talitaki dundun ni menta vingwa manda marotaka nindi kila ni sa mo ko dino na nindi bola bola da enda sa mai o kati na buwali lebu ni nota kaloku chova o kenda enda mbula maindo na mbula nruka ndo na mbula vile de aki enda vokta ke manda ga ni volta mi menda kuli enda sa mai vingo mi menda lubi ni kalu na bubu chisu Kristo amen mai ka chigani vi kenda ni volta mbu bu pa kum ke chikende kina ni enda sa mai vak ni sanda mai maru ta ka na mbula bina ga voro ta ka vi kenda na kalu menda kilati ko. And then bulan tak kan bulan ni bahkan botongo kasamai nanti tiba nak kabin singan ni. Tapi ni tak ni sama tak tiba kena napa kasamai nak kabin singan gua. Ia, anda lebu nabi kandeng dan dalam setawa kena. Anda lebu nabi bukan tu boleh tali dan dalam setawa. Anda nak duru mesyuarat 6 bulan dendre. Baca kabin kena ni bertam pun napa kan botin tu duru mesyuarat bukan tu boleh. Inda 6 bulan 6 bulan ni bukan botan nak keluar. Anda nak rongo bosa. Anda nak kasih timbaka. And then lorai mata lebu takin biaka se sezaba na ndaki ni bule ndu stava e kachu weekend ni volta mun ka binu ku me bakal ngangga tikin de kina na klo tu jo pa ia menda ka ku ni suka tentale emeni menda ka ku ni suka tentale baletan ka sa baga dorana turang ku jisu en urin buno kalvari non sa mai mate kina menda kina non rasa sava. Memang bukan di nanti bola-bola tanya nanti sedingku mikul kapukan bukti kuaya. Entah sabo atau kaya minta tempat yang dulu. Sandang bulan yang bulan bukan bota. Kapunin da suka listali. Kapunin da baga memang taka. Nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana n ena le tugu tugu bimbi bombota ni na naka mena dana bi wasi taka tugu ani kan tabi bakon ki tuki na non tambuli bakon bota na kelu e ka bakon mata tabi ken ni bul tambi ke baka enda na sugatani ena singi bi na kati ken da sina ena singi bi na kati I ken da na yalu ni kelu we ena ken baka perta ken baka viti ke baka enda na sugatani tale ena singi bi na kati ken da na yalu ni kelu ena Naka menda nangangaro ni kina. Ia o ikenda, ende sini baka tegiru era suka le stali, karusa. Ende sa baka tegiru nga era sa baka mbote tiko, mimbula na yaro. Emeni, baya usaka iti kina ni anonda mbula baka yako na buruburungo, sa tiko iti nanondi tiki tiki mbula, nanondi idaba daba. Ia, na zaka zaka tiki tiki ni nanda mbula baka yaro, kana lako eni nandakuni mbulumbulu, Kongo in bimbi kina menda marre non da buli bagam bota. Da marre non da buli bagam bota, da marre non da buli in biokani, vina ka bate kina kalu, da marre non da buli biokani bake kianda, da ngarro na nungu gosa ngu nan vien desara. Baleta na kai sara ni bake ngatakali tia worro me basuka kina na buli bagam bota. Ni media, na social media sa tunggol, ingka ngarro ni, da ngarro ni tamata bagam bota na kalu. Dengan garu ni yang non tak pakai yang taka, tak kira yang lebih bakal muto taki, lebih bakal buku ini, ni kalau yang non tembula, nak kena tahu nak wasa, nak kena lakukan itu kutuku, kan kita tunggu minta dengan garu ni kena, gua nak bunuh kacau kena saat sini guna rawa, saat tering guna rawa, ni kena garu bina tak tak ni kalau, ia ni tak ini na lebih usah pakai gua yang dana, lebih bakal mesti kena minta lagi kiri kiri tali, dalam kiri tali mana. Abang bina kesihatan sarmanda. Ebagai orang nak keluar, enak bukumu kena bukungu, enak bukunda. Nanti mati kita ngan ini dengan guru-guru kami dalam rawat kita dalam bulan tahun itu. Tali ini, ini dengan ini sahle situ. Nanti mati mana, dona ngau nanti bayani mana. Wajib dalam bulan dengan guru-guru kami. Kapan mati tu bikin dengan bulan tamu. Nih kita juga nak keluar, mendarah rawat kita dalam bulan tahun itu. Tapi kini imbalan. Tapi nimbal-nimbal ini, nak kita tu kan kalau minta rawat orang bulat temu, saya nimbal-nimbal tu nganggu. Nindi nengah sana lakon nayang ngelunggu, milus tanah guna lakon mikina. Nyalon dan minta marroya, dan marroya tu kan nyalon dan nguni murion gua bikin dan lebih beti. Nalibu nibi kaya tu kan dan lebur burung gua, tak aku ni bakat tera, bakat rawa, nak tak tak ni butu-butu, memang rawa nyalon dan ka mulu-mulu mikina nanti rawa lakon ni bukan bota nak keluar. Boleh tanah buli bukan bota. It's more about the spirit man than the physical person. Kung wimbimbi kina wikian dahin, inambula na tamata pagambota na tamati ang dunduru na pagambota. Kandaru, sa durum yal dun tuga na kabin kuwa na sigili wendin dahin na buku Jesu Kristo na lami tawadala na lubi ni klaw sabasaba kuwa ni soro usibin dundua o kaya usibin may bir na profit kada nga tukan wikian dahin walta mindawili ka na ipiriyong na kena wasendua. He is more superior than angels, than the prophets, than all the sacrifices. O kwea na yaro yaro, kwea na rarama ni kalulim kuchoba. Sa may mbula taka na mbula yana buruburungo, meron nga reditiko kabakan da murumuri kwea. Mga na kami dabi baka ngwiti kina, dabi baka ayaro nga ngati kina, bat ni sangu na mbole sa renta, so tabi tingwa na luiviti, na viwa kani, kita nga tamata baka mbota. O baka mbota ni uwas tingwa, sini kaya muna, Budaya sarawak aku budi bikin menyoni sakit lagi nak tuan aku nak buat segini kena, nangun yang dambul itu kena ngoko, sangun yang menda marui kena nonton pakam bota, nonton pakam bota binaka, nonton kelu yang tengah rawat juga nak kabin singan dintai. Ini tak ni sama tetapi bikin lah, ni tuk ngoko menda biar pakam kita kena our faith life or when we talk about faith in God, it's more than just a feeling or an emotion. Faith is about life, a lifestyle that belongs to the righteous ones of the righteous ones of God. We are sara sabai karabagas mo sabata ki karabongbota ni dagdag ni bisurbag sa mi bagadoran turang o chisu and there are medical bari sarmai wakati kina ena hu wali lebu ni kalu gachova gome buki kende kina na kalu ni alotamu ni biokani. Enangoni ndambuli tukino. Unita kani sama tatea vikenda. Unita kani sana vivu wa ungeti. Ndakere ni vivu buke ni kalone alo tambu na nondambula. da masula ka boga libra non da bonua da masula ki rani tal tal ki mai mina bin garab tiko ba ki mai mi tamata nga endang ndrava na bi masula ki ki mai ngan ndrava na numuni bi masula ki ni ngan ndrava ni mai bi masula ki ngona ngona ni non da bi ba ka ka ter boga ya lo mi marui ka tunde na non da boga mbota na kalu bleta ni turango chisu sami baga dorna baga baga ngan ndri mi baga dori Eroi kini bikin dah minta waktu kai minta tamat saya lundung dulu ni kelu. Saya kena boleh boleh bikin dah. When we are now becoming the righteousness of God, we need to live it out by faith. Amen. Nita kini sama tata. When we are now in this privileged position, senda mi pokok tu kuri Indonesia sana, they very nimbula. Enam del ni buru buru de pikir nunggu minta waktu kai minta sanon dah. Minta sanon saya lundung dulu nak kelu. Rogoda binakasarunga mebe ona kabinisingan indai. That position of great privilege needs to be lived out in faith in the bulletin del Gurugurungo. Sangita kan indan na viva kung gitikin bakasamungo, gabi masula gitik kung patemeroni suli na baga viva na banga bagayalo, me mbole na mbula e na mbole mbole ndulu ka bagayalo mututak na mbula. Ata lindo na bakasama imbimbi mentikratiko na ngunungo na wasini wasini klu. Nakilai nak itu mana, mewah lesu telinga ni tahu melesu telinga anak keluwe. Nonton bola sahli, bukan kena boleh-boleh dindai. Amita kap, orang kena merama, dorong nama ni lewa. Vicky mana lebih binti? Ni barang itu kembali. Nasali kat kamera kita kongo na 531 pana. Ena kabinikua ni indah na biwasi tak kena dindungo. So ni lagi kita ni barang itu kena motokan, lagu itu kena sama. Sobi kemuni borong tiko mei wale, sobi kemuni borong tiko lo bunin dagalaka. Kambin binga o mungan rabo mo esebi kanga na kamini kua. Da maro roya na non dam boli baka mbauta na kalu. Beleta na tamata yalan dun dunu. En nama ka na kalu mi mbula taga tiko na boli baka mbauta. Musonga tanga wiken na nabaka samungo. Ubaka nuni mikan dekina. When we talk about faith, it's more than a feeling or an emotion. It's a lifestyle that God expects to be lived up by those who have been considered as righteous because of God, what God did on the cross. Na kai bogadoro turang na kalu and rukichisu ya kalibar menda samai non alon don doni kina na kalu na kawin singan ni. Ni tadi sana matata avikenda sa wakalu kata avikenda na kalu na nohosa umai wasi tiko bagala galeka avikenda na kawin kua kremen na ndota na mandangana no damasu. Menda sama sumanta. Kimami boko suka biki muni chova na ni mami kalobi na kana kabini singa ndai na boko bini bina kana boko muli muli na boko mundu na boko maro bina boko ni usara na nuwi numuni buki kimami na kabini ndai turanga biki mami wi wasi taka boko leka leka na numuni bosa na bosa mbula na bosa mana na bosa uni sapa ruta kana kloumi buki kimami na ni mami mbula ni boko mboiti kimuni ni saka boko matata ni numuni bosa sapa gaelo kimuni mbula Ninge buke kimami na kalu ni alo tambu na ni mami bo sendin dai me kapu di kimami ronga valenga ke mami sasanga me kimami le baga tora kinin dona ka be ko ka samul mulum ti kum beka se tumbe kana vel tenun sala turanga masu ne ka bendin dai ni bi televi ni bi baga di ta ke be ko ya tumbe ke so era baka ta taru tu sa baga va bani ra ko ni baga mbot mbot ti kemni na ngoni murendin dai sali bu na bi kan bi to buru buru sama le likina ne al di tomata tumbiani Itu rani buke kima mina kabinin dae miki mami malele ni weke muni. Pinaka boga liutal na taka taka sami boga duri rani buke kima mi. Kima mi sa toron dun dun mai ni mami boga mboti ke muni. Turangan ni gai bakal ngotaka na bieng karabi na bali wale si. Bulan ni ne mai baki na birto na bieng karabi na dendai. Kena ni mami bulan ni bebe di. Na bi bondo kima mi boga rong me kina. E kima mi ngaro na mi boga suke beke muni na lain lain na dedera na rupo binoto kai. Nanu mita langan lima ibu dolo menobiti. Ira bagan dolo nungu nilu muti. Nai talo tawa. Ira tu mera musu muni tu kan nabi ngau nana kelo. Ibu keiru turanga mera rosi nana muni bosa. Ene keni barau ne keni barau barau ni kila turanga. Inga ni tana ni mami mbula. Nungu nero kobi enden dai. Ki mami masu nungu guni dai cisu nana ni mami turanga binaka. Ni mami ibu nimbulan dia nalo loma endo donga. Amen. Amen. Amen.
0: Ene vinaka. South Auckland Fijian Assembly of God ni taltala eroni ndau rambo ke ko ni velata na ivanga bokalo na kavni kwa oni na roni saravotale serangotha and Facebook page ni PMN Fiji inongoni wali wali sabotongo tini kawalo na miniti me vana kaloko Westfield have a center lotoka nongu kalo moni vakalo matexer kino vakalevo and kavi ni vakarombo kendai ni bola binaka ni mata binaka mai

0: am in Fiji.
1: Umbelamele. Umbelamele. Aun nan numusar na. Isa na nun na. May lau eh. May namuka.
2: Namuka
1: lau. Don nang unam don nang one lewani namukelau.
2: Iyo.
1: Bongo bong don nang one lew rei rei binaka.
2: Oh, sanjo.
1: Na kena rei rei binaka. Nang one lew go nang unwe. E sando ka dibitu me da no rosi ni namuka.
2: Sanjo. Rei su si ro mer male go.
1: Ngai mulan do ni tala nga mai namukelau nang unwe. E do na do ro ko endo kena mesa mesa sar ning girilla li ni meke. Sangai, bukan tu kaitu ngone leongo, mendan orosi ni nemuka. Ngone kena relevan kan ngone leongo. Sangai ni kadivi tu ni ada nanti nampol tu nak kena relevan. Sangai minggu orosi ni nemuka. Ando bantu yang nak kena itu betul mungkin. Oh, ngone telung akan daun giri lali ngoh, giri lali meki. Oke sangai lagi ada nanti tuan daun lali. Sangai ada nanti orang ngono merau sangai tahu ibu tak kendo na bubal ye. Orosi ni nemuka bata kenda ulali. Rongai biu tino. Uci serang apa kali lain nanon robi uti ni. Engkau itu kan dona songgo libu main namukai, namukai lau. Saat tak kena songgo kelangan itu dulu dona songgo nak korang dulu libu na pulang itu dorong mana leau orang dong gaya ni. Saat tak cikuna songgo sangga itu kuni turang akhir merah masa antar ni nama orang sarawai ni gua nama temekin bulan ni namukai lau. Ya nama temekin gua ni namukai lau tamai nama temekin balabu. Ni santo tak tu nama ki, gan don bola tu nama teni meki na ngone leong gorosi ni nama muka. Kau don duta ni don duto kovera. Da kui rosi ngani nama muka duto kau kini nonton apa ketara. Duto kau sarang ngani muru na wajin aku ayatan jangan dah ulali. Dosa kau betul orang kiri lali. Sambulan nama ki, sakatu nama ki tambah salebi mana nama ki. Satu kau puna fokovela. Oir nazar bu bulan ni ranggaya ni. Na fakau wala kita sanggai cumingo sangat terlinggai buan dorong mana lewa sanggai cumu apa kau tu dun virus ini nemuka sarai cumu mandau lagi mata ini dorong buangai mai mai fakau wala virus ini nemuka kene keruang gai mai do telah fakau wala katul sanggai cumu orang kau fakau wala kita sanggai cumu apa virus ini nemuka Orang dah buka sarungan nama ki. Sarai bangun dah ulang ni sampai betul main dorong dorong bu. Betul mai. Sangan ini dorong kani fakoh bela tu mai lingan. Ya. Gay ngamu dorong bungo. Tatar sarono tangan isoti. Udun main dorong tinggi ni pepa. Sangai tu kono tinggi ni pepa ngono sangai tinggi makan. Enna masih kabis itu kan serai rosin ini muka. Arai ngamu dah ulang ni sakit lah sarono gay. Isa. Nona ngono ayai dorong bu sarangan. Gua na nona address ke na nona nama ni telefon isah soli mo. Oya usah na feeling deh oya. Sangai buka rolling ane ibu cuci nengkang ni meke sah visa utak kondo ulali na nengkang ni meke. Vera hong tu rumah tu ni meke sah iye nondo ulali. Oh suka na meke mo gui balé. Oh suka na meke mo gui balé. Arong ada tu mo rosini na muka. Kilapa nengkang ni meke gua bangin balik balik sertu ngamu biam. Okey na na booking abang gua murisin bareng aku. Urong ana lali. Sindar talam moron daulah ini sabi sahut tak talang kangen ni meke. Oh sambulatane.

0: kalitui waka wale niau anui takana ini maro takana serre e ngole toko e ningono muni salika kambaraki namba ndua e Aotearoa na pamana viti sena PMN Fiji ngono nanda wale walesi oti toko na tinika ndua e na tinika vitu na miniti
1: tatoka tatoka waka oti mna wale mwosese au maro takani ni sale sutane mai
0: isa au tumei au tu insane au sarongo dhane eza kusakadi wake usabango mate wakando yawa ya umusale sutale orto sebitu ntale wa Ese nga usangai dengin to teleza gilo ko miki.
1: Iyo oni aya litu oni sakune.
0: Sakune tal.
1: Amaru tak bagali wi ana kangu. Na na wali bina serta rabongo. Nen o de ser manda mer no botekina.
0: Orto nanda bitongo itumba. Orto na lala men CBM. Da kon roben bua ke madwa tan do na turanga ni bua to ya.
1: Iyo.
0: Endua ya.
1: Endua ya sa seni mati tida onrobe.
0: Sa seni mati tida onrobe.
1: Iya.
0: Endua talia. Oko mai.
1: Cuba lihat ngamil lembas. Saya sarin madua.
0: Sa madua. Oh,
1: eno, eh, bonom balau.
0: Iya.
1: Bonom balau buat onrobe di mana?
0: Di mana?
1: Ena.
0: Ah, ena. Ena me.
1: Iya. Satu CBM kita sana.
0: Satu CBM.
1: Iya.
0: Waktu anggur na serong gori bertu, bikin nikah dan na turanga, bikin ni nama ramah na lubi witi.
1: Iya.
0: Main na bonom baturanga, dok onrobe, buah ke madua ta, na serong gori potato dok kita bikin ni nuita kena ni maro tak toka na beser kalau toka ani kena nuita ketalengan ni maro tak toka na muni bengan divi sa sena na muni bebo saki kena dombe kana tanu yang gono ni pakai dor tok ngori mino muni na serungo
1: iya me ma domingo me wirna turun ker mara merendo so sengona o kinto me kento na kento na tombe seni waite erawa
0: indina
1: iya
0: wadi betaka minu waite
1: oya
0: oya oya
1: oya oya brother yo girl
0: indina
1: Gari, ya. Do sangat, do matang lingas, do umpam pasti kau main ayam lelal. Nah, kau untuk begitu, apa kau watiba? Kalau kau gendut tulang kau lupa sah, sah pasang kau tu, lupa sangat kena nak kuli, eh? Itu nak ubat kau main negas. Ya, nak terang aja, ya.

0: nitangani ni marotak na seria rongotak na ningo ena numni salika kamraki na pamana viti iyo na nandi airport eh
1: asenga sempre mo tanan di airport baka ngongo nande mo muni iyo
0: baka kana kagor tu bitu bitu ba ya baka usabi ngol saraki nung bali
1: apoisoni
0: na kana turangan imbuaya iyo ko mi oti go me orre
1: isa risa ngai sa chung mo tanan turangan ngau geng geng tala men turangan ngau
0: sengo turangan ngau ko e klae and set tu turangan ngau otro gani bua nga tamata tau ko ya
1: ndor ka revolu tu
0: ya ndor ka por tu ya
1: ngana ka ukira bikim ni kutir ngela ko itu iya sih benar tin kan dono rusak bulu ka vitu na miniti nimbula nimbula vina ka na wali bu na ndo veto ko ni vina ka mai na ndo se mo mai na vika vi ni vaka rumbuka ni se ngana ke ka se ngani ni ndo ngiri mai o ke ni ni varom tanga mai sa talo bo tsar tanga ya e sa veto ko ni lu sra iyo atau wangkar mandana rico merongo di mandana tuk-tuk kueso tuk-tuk ninggito na tuk-tuk mewa nua na tuk-tuk ninggito terlengai nisilan di kina vese burbura na vese reso nintawa nantawa rongo nantawa nananu lesi wa nua iyo Gerald K. Penny Smith Penny Huntley wundara beti ni rongo nintawa rongo tangana sirapaka bicaro waka nananu tu iyo sarapaka nananu lesi wa nua nimbula binak opambuta ni baka katalan kena vikim ni okem ni tengah ni ndong ngole wasa mai banua
0: iya
1: baka itu kan ko dengom ni na lom ni tumi baka ne iya iya ngai lom mena serengo nandi international airport oh baka e marau baka o wangali buna lo kan matam ni balat ni oni ndong wasa mai banua eh
0: ki vikim ni kede na ngol tal tikum bagai banua baka telah kini kibik ni na nama na benda buat tinggal bank meninggal ibu nua ni tentu ya then na di international port dor kan tentu marutak ni dari di rukar nangkir kiri tu
1: iyo tapi rumah tengah nasir sana kira ui sesanda
0: sanda tu ibale
1: iyo sanda tu ibale sanda butuh sar tu kan nanda soso
0: dina
1: ni dapat benda kita keluar ni nanda ya rembulan iyo rembulan benda kuir na viokani dari teman tengah sanda ribirek tu ui sanda nak kan bulu-bulu di penonggon nanti bulu-bulu yang nak kendra tamat tetap sekayani tapi boleh tak ketu na nganji sena lebih warna kivya kan yang di airport sena lang-lang sere iya kira talang na tak ketu kina na tambah na setambah tak kini paspot
0: na immigration
1: na wali benang karaktar
0: iya tetap
1: kebukuit iya na roro ni wang kebuka nga kena ikaru iti kumaywe lubu-lubu na kebukuit kim ni sana nunggu friend for life bala tentu nang ngoni kiki tu bin bataka. Eh no, ronyo aku bukan cuci esu punya. Marah cuci melulu. Oh lulu pun kan cuci esu marah cuci melulu.
0: Tu karun juga. Anu itu ya saya.
1: Iya. Saya nuntu buat kita cengai. Iya. Oh kami tu kasus.
0: Iya. Me tu kuni bangko. Oh kami lagi lulu. Me taru liuvel noel no kilatiko na.
1: Oh isan.
0: Pasah mba sabola ada tu.
1: Incina cina kanjin. Tu sa kere.
0: Kere stam.
1: Kere stam. Kere lisi. Bila lapun lisi. Bila balik.
0: Iya, iya. Dah barang mana tapi makare?
1: Iya.
0: Artono makare na Seriana, nanti International Airport.
1: Ah, tetak aku kau hati. Here in Fiji, Pamana.
0: Viti.